0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, sambil mengupdate informasi di pagi hari ini nih teman-teman Pro 2. Ya, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap dua akun Instagram yang mengajak pelajar mengikuti aksi rusuh di Bekasi dan di Jakarta. Temuan tersebut merupakan pengembangan kasus mobilisasi pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan. Nah, pada Kamis 25 September 2026, Polda Metro Bekasi Kota mengamankan seorang pria berinisial F alias Batak berusia 23 tahun, di mana hasil penyelidikan menunjukkan F menyebarkan ajakan merusuh melalui akun Instagramnya @panjatek400bob ke grup SMK Sebekasi Bersatu. Nah, dari penangkapan F yang merupakan alumni tersebut, polisi mengungkapkan dua akun Instagram lainnya nih, teman-teman Pro 2. Di mana polisi kini mendalami aktivitas kedua akun dalam grup media sosial serta keterkaitannya dengan perkara yang menjerat F, teman-teman. Hasil penyidikan menunjukkan kedua akun tersebut dikelola tiga orang yang masih berstatus pelajar. Satu akun dikelola oleh dua pelajar, sedangkan akun lainnya dikelola oleh seorang pelajar, teman-teman Pro 2. Ia menjelaskan pemeriksaan diarahkan untuk menelusuri hubungan percakapan dalam grup dengan kegiatan di lapangan. Polisi juga mendalami bagaimana ajakan ini disampaikan, siapa yang meneruskan, serta respon penerimanya. Verdika menjelaskan atau menegaskan pengembangan perkara ini tidak berhenti pada kedua akun tersebut, gengs. Polisi akan terus menelusuri akun lain yang digunakan untuk memobilisasi pelajar melakukan kerusuhan. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Ariana juga mengingatkan alumni dan pengelola akun lainnya untuk meminta mereka tidak menggunakan kedekatan dengan pelajar untuk mengajak tawuran, kekerasan, atau kerusuhan. Nah, dari informasi yang baru aja kita baca nih, gengs ya. Emang ya, kejadian-kejadian seperti ini tuh memang masih marak terjadi ya di Indonesia bagian barat, teman-teman Pro 2. Bahasa-bahasa tawuran, kerusuhan, ini masih sering banget terjadi nih, teman-teman Pro 2. Yang Ronald salut untuk kita semua di Nabire sini adalah hal-hal seperti ini tuh jarang atau bahkan tidak terdengar lagi gitu, teman-teman Pro 2. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa sih menurut Ronald, salah satu pencapaian yang luar biasa pastinya. Apalagi di era gempur teknologi yang memang super duper maju, sosial media yang luar biasa kencang dan menjadi sahabat bagi penggunanya ya kan, gengs ya. Bahkan kayak separuh jiwanya tuh ada di handphone gitu ya kan, gengs. Semua hal itu bisa tidak terfilterisasi dengan baik gitu ketika mereka pengen mengupdate status dan lain sebagainya gitu, teman-teman Pro 2. Apalagi di usia-usia pelajar ya kan, gengs ya. Mereka tuh memang harus selalu ditekankan untuk tidak melakukan tawuran, karena tidak hanya merugikan orang lain tapi juga merugikan mereka punya diri sendiri. Ya, apalagi kalau misalnya ketangkap sama pihak berwajib karena melakukan tawuran misalnya antar sekolah dan lain sebagainya. Wah, itu bisa sangat berdampak kepada ini anak ini udah punya masa depan gitu, teman-teman Pro 2.

0: Ya jadi itu yang pengen Ronald sampaikan untuk kita semua ya, gengs ya. Apapun yang terjadi, kita harus banget menghindari yang namanya tawuran ya, kerusuhan gitu antar pelajar ya, bahkan mungkin antar antar mahasiswa gitu. Karena menurut Ronald ya, hal-hal seperti ini tuh sangat tidak penting untuk dilakukan ya, apalagi masih di usia belajar gitu. Karena waktu kita tuh sebenarnya harus kita habiskan itu untuk belajar gak sih? Ya Ronald aja yang udah lulus sekolah, udah ini udah tahun keberapa lulus? 7 tahun lah. 7 tahun Ronald lulus sekolah nih. Ronald kayak pengen merasakan lagi gitu bagaimana berada dalam ruangan kelas, belajar gitu. Jadi untuk kalian semua nih, manfaatkan waktu kalian di sekolah dengan baik gitu. Eh tapi bentar, ini kan di jam-jam 9 kayak gini kan pasti teman-teman udah pada di sekolah ya kan geng siap. Eh paling yang dengar guru-gurunya ini, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Ya selalu ingatkan ya Bapak Ibu Guru ya kepada anak-anak nih, untuk menghindari yang namanya tawuran gitu, baik di dalam lingkup sekolah maupun antar sekolah gitu. Karena hal ini akan sangat merugikan anak-anak ya, baik untuk orang lain bahkan anak-anak kita sendiri gitu teman-teman Pro2. Oke, dan kayaknya kita update lagi satu informasi lagi nih teman-teman Pro2 dari kasus MBG yang ada di Indonesia. Penanganan kasus keracunan dan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG ini difokuskan pada pengobatan gratis bagi para korban, investigasi dapur bermasalah serta proses hukum. Nah, gratis biaya pengobatan nih, kita masuk di sini dulu. Pemerintah ini menanggung seluruh biaya perawatan medis bagi korban keracunan di fasilitas kesehatan. Dan untuk pertolongan pertama ini menggantikan cairan tubuh yang hilang dengan minum air putih atau oralit sedikit demi sedikit untuk mencegah dehidrasi teman-teman Pro2. Nah untuk evaluasi fasilitas MBG sendiri, penanganan darurat ini dikoordinasikan melalui puskesmas dan rumah sakit rujukan setempat. Dan untuk tindakan tegas terhadap dapur SPPG, nah pembekuan operasional, Badan Gizi Nasional ini membekukan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melanggar standar operasional prosedur atau SOP. Nah dan juga tindakan tegas terhadap dapur SPPG juga terjadi, yaitu pencopotan kepala SPPG yang lalai dalam menjaga kebersihan dan durasi pengolahan makanan. Dan untuk menanggapi masalah-masalah seperti tadi, dilakukanlah pengawasan ketat ya. Satuan tugas atau satgas di daerah ini diizinkan untuk melakukan inspeksi langsung secara berkala nih ke dapur-dapur penyedia makanan teman-teman Pro2.
1: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
0: Oke, okay, and last but not least, penegakan hukum dari tata kelola nih teman-teman Pro2. Pemeriksaan kasus korupsi tidak luput juga nih teman-teman Pro2. Kejagung atau Kejaksaan Agung ya, ini memproses dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG serta memeriksa sejumlah saksi terkait penanganan kasus dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis teman-teman Pro2. Dan langkah hukum ini ya dapat dipantau pada Kejaksaan Agung Indonesia. Dan audit dapur fiktif, nah BGN juga bersama inspektorat menyisir dan melacak dapur MBG yang tercatat fiktif atau bahkan bermasalah.

Ya emang ya teman-teman Pro 2, beberapa bulan atau bahkan tahun belakangan teman-teman Pro 2, berita soal MBG ini memang banyak banget nih teman-teman Pro 2 ya. Mulai dari ada beberapa kasus dapur fiktif yang ya beberapa dapur fiktif yang menurut Ronald sih memang harus banget kita lihat ini seakan sangat bermasalah bagi anak-anak yang mengonsumsi MBG ya. Di samping tujuan yang sangat mulia untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak sekolah nih teman-teman Pro 2, ya kita juga harus open minded atau membuka mata kita untuk kita melihat bahwa ada beberapa hal yang memang harus banget kita sama-sama perhatikan gitu, yaitu yang tadi ya, karena di Agustus sampai September 2026 nih, atau bulan inilah akhirnya, itu kan udah ditemukan 414 dapur yang bermasalah nih teman-teman Pro 2. Ya dalam pembersihan data terbaru ya, Badan Gizi Nasional atau BGN itu mendeteksi ada 414 rekening SPPG dengan indikasi rekening ganda atau status fisik dapur belum beroperasi atau tidak ada sama sekali. Padahal anggarannya sudah terisi nih gengs. Nah akibat temuan ini pula, pemerintah telah menarik kembali dan mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah gengs ke kas negara. Dan kasus tata kelola ini kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Oke, dan perlu Ronald luruskan juga nih teman-teman Pro 2 bahwa isu awalnya tuh kan diberitakan tuh 5.000 titik dapur fiktif ya kan gengs ya. Pada September 2025 nih teman-teman Pro 2. Nah sebelumnya sempat ramai itu dari Komisi 9 DPR RI mengenai dugaan adanya 5.000 titik dapur fiktif di dalam sistem. Nah untuk itu ya BGN udah melakukan klarifikasi nih teman-teman Pro 2. Isu ini langsung dibantah oleh BGN, di mana pihak BGN ini menjelaskan bahwa 5.000-an titik itu bukanlah proyek fiktif yang anggarannya dicairkan, melainkan pendaftaran calon mitra di portal yang akunnya sempat terkunci atau didaftarkan oleh spekulan namun belum memiliki wujud fisik pembangunan atau progresnya masih 0% gengs. Jadi bukan fiktif tuh. Nah jadi untuk menanggapi menangani masalah dapur-dapur fiktif nih teman-teman Pro 2, sistem kemudian melakukan kebijakan rollback atau penyetelan ulang nih untuk menghapus ribuan akun tidak aktif tersebut agar tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan oleh oknum calo. Ya saat ini tuh memang BGN ini memperketat pengawasan dan mewajibkan verifikasi berlapis sistem akun virtual ganda yang memang harus disetujui yayasan dan juga kepala SPPG, hingga rencana pemasangan CCTV berbasis AI untuk memastikan seluruh dapur ini benar-benar ada dan beroperasi sesuai dengan SOP. Ya kita sama-sama berharap ya bahwa memang program mulia ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak dan tidak ada kelalaian sama sekali yang terjadi ya teman-teman Pro 2. Karena kita memang pengen yang terbaik untuk kita punya adik-adik yang mereka masih sekolah. Ya kita pengen tata kelola MBG ini tidak kemana-mana, tidak ada hal-hal yang membuat kita tuh khawatir akan program ini. Terlebih lagi ini merupakan, Ronald setuju sebenarnya, program ini tuh program yang bagus untuk anak-anak gitu teman-teman Pro 2 ya. Cuman ya gitulah, terkadang beberapa hal yang kita dengar dari informasi-informasi yang kita baca, ya kita bacanya kita baca atau mungkin kita nonton berita yang kurang mengenakan dari berita-berita MBG ini teman-teman Pro 2. Dan itu memang sudah berseliweran banyak di media sosial, karena sekali lagi kita ini hidup di dunia modern di mana media sosial ini sudah sangat-sangat-sangat maju teman-teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi mungkin kita bisa lihat itu mungkin berita-berita yang sebenarnya berita hoax yang memang dikembangkan gitu teman-teman Pro 2 ya. Ini yang memang harus kita antisipasi sekali sih teman-teman Pro 2, agar kita tidak kemakan hoax dan juga kita nggak sembarangan jempolnya ini, nggak sembarangan share-share berita-berita yang tidak benar. Karena sekali lagi teman-teman Pro 2 sekali lagi ya, kita punya
kita punya apa namanya? Ya kita punya mata, kita punya akal untuk kita berpikir ya bagaimana cara kita untuk menangani berita-berita yang memang tidak benar tersebut.

0: Oke, gengs, itu tadi dua informasi yang udah Ronald update untuk kita semua dan udah Ronald share untuk kita semua, di mana yang pertama tadi Polres Bekasi ungkap dua akun Instagram yang mengajak pelajar untuk ikut aksi rusuh, dan yang tadi baru aja kita bahas sama-sama juga teman-teman Pro 2, yaitu berbagai penanganan kasus MBG teman-teman Pro 2. Ya, kita sama-sama berharap bahwa memang hal-hal seperti ini boleh ditangani dengan baik ya oleh para pemegang kekuasaan hukum, dan juga bisa program-program pemerintah yang lain ini boleh berjalan dengan lancar lah teman-teman Pro 2 ya. Oke, so yep, itu aja dari Ronald teman-teman Pro 2, and kita lanjut lagi yuk dengar lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua. By the way, ini Ronald bakal replay lagu Dua Lipa Training Session yang tadi menjadi backsound kita nih teman-teman Pro 2, yang ini lagu tuh emang booming sih teman-teman Pro 2, maka tadi Ronald sengaja jadiin backsound. Oke, so yeps, masih stay bareng Ronald mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90.1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hey.
4: Yo, what's
5: hey,
4: good?
5: Hey, beautiful.
3: Of course, you're not answering the phone.
5: I apologize. Let's get together.
6: I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is, I...

Ya 90,1 MHz Pro 2 FM Napire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu udah menunjukkan pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian di Spada nih gengs. Dan seperti biasa nantinya untuk segmen selanjutnya kalian bakal ditemani ya oleh rekan Ronald selanjutnya. Ada kakak suci Ramadan yang cantik bakal menemani kamu semua. So Ronald pamit and I'll see you when I see you guys. And this is lagu terakhir dari Ronald untuk kalian semua di pagi hari ini, dari Rose, Number One Girl.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai, Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yo. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Nabira, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, selamat beraktivitas ya di Rabu siang hari ini teman Pro 2. Semoga hari Rabu kamu ini berjalan manis, lancar, aman jaya, aman sentosa ya teman Pro 2. Tentunya suci teman di kamu teman Pro 2 masih di segmen santai siang sampai nanti di jam 3 ya. Dan tentunya Suci temani kamu dengan beragam lagu-lagu ya, menemani aktivitas kamu semua, dan nantinya akan update juga informasi buat kalian semua. So, stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di Audio

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda,
0: Hah?
1: 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Analis. Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kasus influenza A ini ya terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia nih teman Pro 2 sampai di bulan September 2026. Tapi informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali teman Pro 2. Di mana pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga teman Pro 2 mencakup karakteristik virus yang beredar ya. Dan menurut data dari Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus sampai September 2026 ini masih sesuai pola musiman. Dan di minggu ke-38 sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Dan Kemenkes juga teman Pro 2 memantau influenza A H3N2 subklade K yang ramai disebut sebagai super flu. Nah, Menteri Kesehatan menegaskan temuan subklade K tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya apa sih teman Pro 2 perbedaan antara influenza A dengan flu biasa? Dan influenza A ini teman Pro 2 merupakan infeksi saluran pernafasan ya yang disebabkan sama virus influenza tipe A dan bisa menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut punya berbagai subtipe nih teman Pro 2 berdasarkan protein permukaannya sehingga influenza A tidak hanya merujuk satu jenis virus. Perbedaan utama teman Pro 2 antara influenza A ya dengan flu biasa terlihat dari penyebab, kecepatan munculnya, serta tingkat keparahan penyakit. Dan dilansir dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, flu biasa ini umumnya muncul bertahap sedangkan influenza A dapat muncul secara mendadak. Influenza A teman Pro 2 umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Gejala influenza A pada anak ini teman Pro 2 juga bisa disertai mual, muntah, atau diare. Batuk pada influenza A ini cenderung kering dan menetap, sedangkan kalau batuk pilek biasa teman Pro 2 lebih sering disertai pilek serta bersin. Dan nyeri otot akibat influenza A teman Pro 2 juga ini biasanya terasa lebih berat ya kalau dibandingkan dengan flu biasa. Perbedaan lainnya yaitu tipe A ini teman Pro 2 punya banyak subtipe dan bisa menginfeksi manusia serta berbagai hewan. Influenza B teman Pro 2 umumnya hanya menginfeksi manusia dan lebih sering menyebabkan wabah musiman yang terbatas. Untuk penularan influenza A teman Pro 2 ini bisa berlangsung melalui partikel pernafasan ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara ya dengan orang lain. Virus ini juga bisa berpindah teman Pro 2 melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seseorang menyentuh hidung, mulut, atau wajah. Penderita ini bisa menularkan influenza A teman Pro 2 sejak sehari sebelum gejala muncul sampai 5 hingga 7 hari setelahnya. Nah, untuk pada anak-anak teman Pro 2 atau mungkin dengan orang yang punya imunitas lemah, periode penularan tersebut bisa berlangsung lebih lama.

Tapi teman Pro 2, diagnosis influenza A ini ya tidak cukup berdasarkan gejala, karena memang keluhannya ini bisa menyerupai infeksi saluran pernafasan lainnya. Dokter ini bisa mempertimbangkan gejala, riwayat paparan, pemeriksaan fisik, serta tes swab jika diperlukan. Penanganan influenza A juga teman Pro 2 bergantung pada kondisi pasien, sementara sebagian besar kasus ini bisa pulih melalui perawatan suportif. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat teman Pro 2 untuk tidak panik dan memberi obat tanpa resep dokter. Masyarakat perlu memperhatikan tanda bahaya seperti sesak nafas, nyeri dada, kebingungan, dan muntah terus-menerus. Pasien sebaiknya segera mendapat evaluasi medis ketika gejala memburuk atau muncul tanda bahaya tersebut. Tentunya kita juga bisa mencegah ya teman Pro 2 dengan mencuci tangan, terus juga memakai masker ketika sakit, menerapkan etika batuk, dan mengurangi kontak dekat. Masyarakat juga tentunya perlu menjaga kebersihan diri serta menghindari berbagi barang pribadi dengan orang lain.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Afrodu FM.
1: Afrodu FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah

0: dari Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngikutin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mau sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik. Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Selanjutnya suci aja kamu untuk kita gabung bareng Prodo 2 Jakarta. Kita ikuti teman Prodo 2 bintang radio ya di putaran hari ketiga.

0: dan Boven Digul.
1: Minimal seminggu sekali di kamar mandi.
0: Akan menggetarkan panggung persaingan bintang radio tingkat Korwil 1. Bintang radio. 3 putaran, hanya satu pasang yang akan menjadi wakil Korwil 1 ke tingkat antar Korwil. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1.
2: Hai hai, apa kabar teman Bro 2 ya? Kak Faiza, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Kak Echa gimana?
2: Puji Tuhan baik. Mm-hmm. Senang rasanya ya Kak Faiza, mm-hmm, kita bisa kembali menyapa teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Jayapura frekuensi 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
3: Dan tentunya sapaan hangat kita enggak pernah bosan untuk teman Pro 2 yang hari ini kembali terhubung bersama kita melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Dan aku mau menyapa kembali untuk Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Dan Kak Faiza, hari ini tuh rasanya tuh ada yang berbeda, agak berbeda dibandingkan hari sebelumnya gitu ya.
3: Beda banget ya, karena dua hari kita udah bareng-bareng mengikuti perjalanan para peserta. Dan hari ini
2: kita sampai di hari terakhir seleksi.
3: Iya, hari ini adalah hari ketiga sekaligus hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 1 Papua.
2: Yeay! Dan saya Echa.
3: Iya, dan saya Faiza juga, kita berdua kembali menemani teman Pro 2 di puncak perjalanan para peserta dalam tahap seleksi Korwil 1 Papua.
2: 3 hari, 3 kesempatan Kak Faiza, untuk setiap peserta menunjukkan warna suaranya mereka, terus karakter suaranya gitu ya, musikalitasnya juga, dan kemampuan terbaik mereka gitu.
3: Iya, setelah seluruh rangkaian seleksi selesai, kita akan semakin dekat untuk mengetahui siapa yang bakal menjadi wakil Korwil 1 Papua menuju tingkat antar Korwil se-Indonesia.
2: Nah buat teman Pro 2 yang baru bergabung nih ya, kamu bisa mengikuti seluruh keseruan hari terakhir ini melalui Pro 2 RRI se-Korwil 1 Papua.
3: Iya, mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigo.
2: Dan bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store secara gratis.
3: Nah, tentunya kalau kamu pengen lihat langsung penampilan peserta di hari terakhir,
2: langsung aja ya nonton melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official, dan jangan lupa di subscribe ya teman Pro 2.
3: Betul, teman Pro 2 yang satu ini penting banget, jadi harus didengarkan dengan baik-baik.
2: Voting masih dibuka.
3: Iya, ya. Selama penayangan seleksi hari ketiga ini berlangsung, teman Pro 2 masih punya kesempatan untuk memberikan voting kepada para peserta favoritnya.
2: Dan langsung kunjungi saja ya teman Pro 2 bintangradio.rri.id.
3: Tapi ingat,
2: apa itu?
3: Ada batas waktunya ya.
2: Oh iya. Ada batas waktu kapan itu Kak Faiza?
3: Nah, voting ini akan ditutup setelah peserta terakhir hari ini selesai bernyanyi.
2: Oke, jadi jangan tunggu ya. Jangan tunggu bilang nanti-nanti gitu kan. Iya. Jangan sampai jagoan kamu itu sudah apa ya, selesai tampil semuanya terus gimana gitu kan.
3: Nah, baru ingat, aduh, penting gitu kan.
2: Jadi nah, mumpung masih dibuka nih ya, langsung aja ke bintangradio.rri.id.
3: Nah, kalau kamu yakin dia layak melangkah ke babak berikutnya,
2: kasih bintangnya.
3: Dan tentunya ya, seluruh perjalanan peserta selama 3 hari ini juga tidak terlepas dari perhatian dewan juri kita.
2: Sosok yang tahu betul gitu ya Kak Faiza, seperti apa sih itu rasanya berada di panggung Bintang Radio ya. Karena beliau sendiri itu merupakan jebolan Bintang Radio Indonesia nih.
3: Betul, hari ini kita kembali bersama siapa nih Kak Echa nih?
2: Kakak Dorcas Warai.
3: Terima kasih. kasih ya untuk Kakak Dorcas. Dan sepertinya setelah penampilan hari ini selesai, tugas berat sudah menunggu ya Kak.
2: Iya, karena harus menentukan nih siapa yang layak membawa nama Korwil 1 Papua menuju babak selanjutnya.
3: Oke Ica, kalau gitu panggung udah siap, pesertanya juga sudah siap, dewan juri siap,
2: dan teman berdua di seluruh Korwil 1 Papua
3: semoga juga sudah siap ya.
2: Inilah hari terakhir,
3: kesempatan terakhir para peserta untuk memberikan penampilan terbaiknya di tahap seleksi ini.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari ketiga dimulai.
3: Yeay. Oke, kalau gitu kita buka hari terakhir ya untuk peserta nomor urut 1 dari RRI Jayapura.
2: Dia adalah Gabriel Alexander Daniel Tanga.
3: Di penampilan terakhirnya ini Gabriel akan membawakan lagu
2: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
3: Gabriel, berikan yang terbaik untuk penampilan terakhir kamu di tahap seleksi.
2: Teman pro 2, kita sambut Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Yeay, tepuk tangan. Dan kita langsung bergeser menuju RRI Serui, Kak Faiza dan teman berdua.
1: Iya, ada peserta nomor urut 2, Cindy Welsewayoi.
0: Hari ini Cindy akan membawakan
1: Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini.
0: Cindy, this is your last performance in the selection, give your best.

0: Teman Broadway, selanjutnya kita menuju ke Biak.
1: Ada peserta nomor urut 3, Marvel Marcelino Mindy Mamonto dari RRI Biak.
0: Hari ini Marvel akan membawakan warna daerah melalui lagu
1: Wayawai Windawe.
0: Marvel, panggung ini milik kamu.

0: masih dari RRI Biak. Kita sambut peserta nomor urut 4, Dova Ruth Putri Tambah
1: dengan challenge song
0: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
1: Dova, berikan penampilan terbaik kamu.

0: Dan Bro 2 ya, 4 peserta sudah menyelesaikan penampilan terakhir mereka.
1: Dan teman Bro 2 gak pernah bosan kita untuk ingetin kamu, voting masih dibuka.
0: Jadi sambil terus menikmati penampilan pesertanya, teman Bro 2 langsung buka bintangradio.rri.id.
1: Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, cari peserta favorit kamu dan berikan dukungan sekarang juga.
0: Harus diingat ya teman Bro 2, voting ini hanya berlangsung sampai peserta terakhir selesai bernyanyi di hari ini, hari ketiga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul banget. Jadi jangan sampai terlambat, kalau sudah yakin
0: kasih bintangnya. Dan kita lanjut menuju Merauke.
1: Ada peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean dari RRI Merauke.
0: Dan lagu yang akan dibawakan hari ini adalah
1: Alama dari Rizky Febian.
0: Hendro, show us your best performance.

0: Selanjutnya giliran dari Bovendigul.
1: Peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Demariana Emauri.
0: Hari ini Novalika akan membawakan lagu daerah
1: Si Patokaan.
0: Novalika, panggung bintang radio milik kamu.

0: sekarang kita kembali menuju ke Serwir.
1: Ada peserta nomor urut 7, Noel Otniel Marpau.
0: Di penampilan terakhirnya, Noel akan membawakan
1: Malam Biru Kekasihku dari Sandi Sandoro.
0: Noel, berikan yang terbaik.

0: kalian berdua makin susah ya pilih jagoannya gak sih? Apa aja sih kayak
1: bener banget. Sampai akhirnya mungkin kalau kamu udah punya pilihan, jangan cuma simpan di dalam hati, cuma dia aja yang ada dalam hati.
0: Asik. Karena voting ini masih berlangsung.
1: Iya, jadi langsung aja kunjungi bintangradio.rri.id dan dukung peserta favorit kamu.
0: Waktunya semakin pendek teman berdua ya, karena voting ini akan ditutup ya, begitu peserta terakhir selesai bernyanyi.
1: Betul, jadi sekarang waktunya kasih dukungan dan kita lanjut aja kembali ke kota Jayapura.
0: Peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Fabriella Samori, perwakilan dari RRI Jayapura.
1: Hari ini Natasha akan membawakan Teganya Kau dari Liodra.
0: Natasha, this is your stage.

0: selanjutnya kembali ke Bovendigo.
1: Ada peserta nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Avalino da Costa.
0: Hari ini Joshua akan membawa warna daerah lewat lagu
1: Bolelebo.
0: Joshua, panggung ini milik Anda.

0: Sekarang teman berdua, waktunya Nabira bersuara.
1: Ada peserta nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire.
0: Di hari terakhir ini teman berdua, Janet akan membawakan
1: tekan apa dari Yura Yunita.
0: Janet, berikan yang terbaik.

0: Pradua, perhatian, perhatian ya. Waktu voting kita tuh semakin sedikit ya.
1: Betul, karena kita itu udah memasuki bagian akhir dari penampilan peserta di hari ini.
0: Yes, kalau belum voting, sebaiknya sekarang waktunya, detik ini juga, menit ini juga gitu ya. Yeah,
1: jangan lama-lama, kamu langsung aja buka bintang radio RRI.id dan pilih peserta favorit kamu, berikan bintangnya.
0: Jangan ya, tunggu sampai acara ini selesai, karena begitu peserta terakhir selesai tampil, ya artinya ya udah. Votingnya
1: langsung ditutup ya.
0: Jadi ya boleh votinglah sekarang gitulah ya.
1: Ya betul. Jadi kita langsung lanjut aja. Masih dari Nabire,
0: peserta nomor urut 11, Jensen Juicy Kakiai.
1: Di penampilan terakhirnya hari ini, Jensen akan membawakan
0: Firasat dari Marcel.
1: Jensen, give your best.

0: Selanjutnya kita akan menuju ke Wamena.
1: Ada peserta nomor urut 12, Jane Elsie Uniwali dari RRI Wamena.
0: Dan hari ini Jane akan membawa lagu daerah
1: Si Patokan.
0: Jane, dipersilakan.

0: teman Pro 2, kita masih bersama perwakilan dari RRI Wamena.
1: Peserta nomor urut 13, Brian Belianus Agustinus Lewiev.
0: Di penampilan terakhirnya, Brian akan membawakan
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Brian, berikan semuanya di panggung terakhir kamu.

0: Teman berdua, this is your last call.
1: Yes, betul banget. Karena setelah ini kita akan sampai pada peserta terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
0: Artinya kesempatan voting tinggal satu penampilan lagi.
1: Jadi buat kamu yang belum memberikan dukungan, sekarang juga langsung buka aja bintangradio.rri.id.
0: Pilih peserta favorit kamu juga ya,
1: dan berikan bintang.
0: Karena begitu peserta terakhir selesai bernyanyi, artinya
1: voting resmi ditutup ya. And here we are, teman pro 2.
0: Kita sampai pada penampilan terakhir dari seluruh rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Peserta nomor urut 14 perwakilan dari RRI Merauke,
0: Christina Arini Putri,
1: yang akan menutup seluruh rangkaian penampilan peserta dengan lagu
0: Teganya Kau dari Liodra.
1: Christina, ini kesempatan terakhir di tahap seleksi.
0: Give everything you got.
1: Teman pro 2, kita sambut penampilan terakhir Christina Arini Putri.

0: dan Pro 2. Tepuk tangan untuk Christina Arine Putri. Ya, dan teman Pro 2. Dengan berakhirnya penampilan peserta terakhir, maka seluruh penampilan dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua resmi selesai. Dan sesuai yang sudah kita sampaikan sejak awal, Mika Faiza ya.
1: Iya, betul. Voting Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua secara resmi telah ditutup.
0: Terima kasih untuk teman Bro 2 ya, seluruh pendengar, penonton, keluarga, sahabat, kekasih, dan para pendukung yang selama 3 hari ini sudah memberikan bintang dan juga dukungan kepada peserta favorit masing-masing.
1: Iya, sekarang tugas teman Bro 2 sudah selesai.
0: Tugas peserta juga sudah selesai ya.
1: Iya, nah sekarang tinggal satu orang nih yang kayaknya belum bisa santai nih Kak Ica.
0: Siapa itu?
1: Nah, ada Kak Dorcas Faroy ya.
0: Betul. Karena sekarang waktunya Dewan Juri kita
1: berpusing-pusing ria
0: ya, menimbang, mencermati dan menentukan tuh ya siapa yang nantinya bakal menjadi wakil Korwil 1 Papua.
1: Pastinya untuk melangkah ke babak selanjutnya di tingkat antar Korwil se-Indonesia.
0: Iya, 3 hari perjalanan ke Faiza ya. Dan juga 3 penampilan dari setiap peserta, berbagai karakter suaranya juga,
1: berbagai
0: gitu ya.
1: Berbagai lagu dan tantangan.
0: Dan ya, sekarang semuanya sudah diberikan.
1: Ya, gitu. Tapi nih teman Pro 2 nih,
0: kita belum selesai nih ya.
1: Betul, karena besok kita akan kembali live untuk satu momen yang paling ditunggu-tunggu.
0: Pengumuman hasil Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Nah, besok kita akan kembali bersama-sama mengetahui siapa yang akan dipercaya membawa nama Korwil 1 Papua melangkah menuju babak selanjutnya di tingkat antar Korwil se-Indonesia.
0: Dan tentunya teman Pro 2, kita akan live bersama Dewan Juri kita juga gitu.
1: Ada Kakak Dorcas Faroy. Ya, tentunya kita akan mendengarkan langsung hasil akhirnya dan mengetahui siapa yang akan melanjutkan perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Jadi teman Pro 2, setelah 3 hari kamu mendengarkan,
1: menonton,
0: mendukung,
1: dan memberikan voting,
0: besok waktunya kita mengetahui hasilnya.
1: Nah, jangan sampai nih teman Pro 2 kamu ketinggalan pengumumannya ya, tetap bersama kami Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital
1: dan saksikan secara live di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Saya Echa
1: dan saya Faiza.
0: Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memberikan penampilan terbaik selama 3 hari ini.
1: Terima kasih juga tentunya untuk Kakak Dorcas Faroy dan tentunya terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang ada di seluruh Korwil 1 Papua yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
0: Sekarang ya, biarin Kakak Dorcas ya
1: pusing ria dulu malam ini.
0: Bener ya. Sementara kita tunggu jawabannya sambil deg-degan juga gitu kan.
1: Ya besok ya.
0: Siapa yang akan menjadi wakil Korwil 1 Papua,
1: atau siapa yang akan melanjutkan perjalanan ini menuju tingkat antar Korwil?
0: Kita ketemu lagi di pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Tetap kreatif,
0: tetap positif,
1: dan tetap bareng Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
0: Saya Echa
1: dan saya Faiza.
0: Sampai ketemu besok.
1: Salam Bintang Radio Indonesia 2026. Dadah.
2: Telah kita ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok mau gaul sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jawaban kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini tepat tanggal 30 September ya, ini menjadi hari yang sangat penting sekali khususnya buat kita rakyat Indonesia, teman Pro 2, karena hari ini yaitu bertepatan dengan peringatan gerakan 30 September atau G30S PKI yang menjadi momen penting ya bagi bangsa Indonesia untuk merawat ingatan sejarah dan memperkuat persatuan nasional, teman Pro 2. Dan menyambut hari kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober besok, peristiwa ini tentunya menegaskan kembali nih teman Pro 2, peran Pancasila sebagai benteng utama pemersatu bangsa. Refleksi sejarah ini teman Pro 2 menekankan sejumlah poin penting, yaitu yang pertama ada menjaga ideologi Pancasila, yakni dengan menolak segala bentuk gerakan radikal atau paham yang mengancam keutuhan NKRI. Lalu ada juga penolakan kekerasan politik dengan menegaskan bahwa kekerasan itu tidak boleh dijadikan instrumen dalam dinamika berbangsa. Lalu ada literasi sejarah digital teman Pro 2 dengan mengedukasi generasi muda biar memahami sejarah secara bijak, objektif, serta terhindar dari disinformasi. Dan terakhir yaitu mencegah polarisasi dengan mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu sektarian, berita bohong atau hoax, dan propaganda yang merusak keharmonisan. Tentunya teman Pro 2 ya, melalui momentum ini seluruh elemen bangsa diajak mengheningkan cipta, mendoakan para pahlawan revolusi sekaligus menjaga perdamaian dan juga keutuhan Indonesia pada masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Stay tuned on Prodwell Web.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabi teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah hampir jam 3 sore waktu Indonesia Timur. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri teman Pro 2 ya. Thank you buat kalian yang sudah dengerin dan stay tune di RR Pro 2 Nabi Re. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Martin. Masih temani kamu semua di segmen Santai Siang sampai nanti di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Bobolo Point 1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, gimana kabar di hari ini? Kabar-kabarin dong. Ya, kabarnya baik-baik aja, Martin. Ya, Martin kabar gimana? Ya, baik juga ya. Ya, puji Tuhan ya, semuanya pada baik-baik sayang ya. Oke, dan sepertinya lebih semangat lagi ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang masih ada di sore hari ini ya. Intinya sebelum pulang ya, sebelum pulang kerja, selesaikan dulu ya. Supaya apa? Supaya besok kita kembali dengan aktivitas yang baru ya, dengan tugas yang baru seperti itu. Gimana usaha balik agama pemerintah?

Oke guys, Martin kembali di edisi, ya edisi apa nih? Edisi akhir bulan ya, waduh. Tanggal 30 guys, 30 September 2026 ya. Udah gak terasa, kita tinggal berapa bulan lagi ya, berada di 2026. Dan nantinya akan kita menyambut 2027 ya. Ya mudah-mudahan semuanya pada baik-baik ya. Kalau ada yang kurang baik, ya cepat-cepat dibaikin ya. Supaya apa? Ya supaya kita hidup dengan suasana yang baru nantinya, seperti itu. Oke, buat teman-teman juga yang belum pada makan siang hingga saat ini, ayo buruan makan siangnya aja dulu ya. Walaupun ini udah sore ya, udah sore gitu. Tapi kita harus makan dulu ya. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik, agar kita tidak apa sih nggak terjatuh sakit seperti itu ya. Karena kalau kita sakit, waduh, siapa yang mau lihat kita nih ya. Apalagi kalau kita hidupnya merantau nih ya, hidup jauh dari keluarga, nah, ini ya kan. Sehingga ya kita perlu kembali menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin seperti itu ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang lagi terbaring sakit di rumah sakit ya, maupun di klinik, halo selamat siang, gimana kondisinya di hari ini ya, aman ya, yang jelas baik-baik ya. Oke, kalau ada yang kurang baik ya cepat dibaikin aja gitu ya. Oke, buat teman-teman masih kita lanjut hadirkan beberapa serangkaian Mas Gibran spesial untuk kita di sore hari ini.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pantabire, Papua Tengah, pukul 15 lebih 52 menit. Kita cukupi dulu di Santai Siang, dan nantinya kita akan melangkah di segmen yang selanjutnya di Sore Ceria. Dan nantinya di pukul 17 itu ada Taukah Ko ya. Dan Sore Ceria sesi kedua akan hadir di pukul 19 ya. Dan juga ada Senjanya Anak Kreatif, nantinya ada selepas Tarhim dan Azam Maghrib di pukul 18 lebih 10 menit ya. Dan di pukul 20 ada Jaga Malam ya. Dan nantinya ada Mission Live Chat di pukul 21 hingga nanti ya di pukul 23 lebih 57 menit ya. Nantinya kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura. Jadi buat teman-teman, tetap stay aja di Pro 2 FM ya. Nantinya saya masih temani Anda hingga nanti di jam 9 malam.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, pukul 17.07 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore aja untuk kita semua. Ya, selamat keluar aja. Yang lagi nge-gym di tempat fitness, ya.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, sudah kita ikuti kemudian tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan jarum jam di studio kami sudah menuju ke pukul 18 ya, lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, jadi buat teman-teman, kita akan melangkah ke sesi acara selanjutnya di Senjanya Kreatif.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti

aku akan tidur. Bila waktu tiba di akhir nanti, tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 19 ya. Kita melangkah ke segmen selanjutnya. Ya, di sore ceria di sesi yang kedua. Masih bersama saya di sini Martin.

Oke, mungkin buat teman-teman yang baru balik dari tempat aktivitasnya, ya. Tidak lupa saya ucapin selamat malam, ya. Sama beristirahat aja, kalau Anda mau beristirahat, ya. Alias lagi bersantai-santai mungkin. Selamat malam, ya. Selamat bersantai aja. Kira ya, kebahagiaan selalu menyertai kita semua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Ya, dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini masih tetap terhibur. Ya, minta maaf ya kalau Martin punya lagu mungkin agak sedikit berkesan yang gimana gitu ya. Adil mungkin mengingatkan kalian sama si Dianya. Waduh, bahaya. Martin sih, putar lagu kenangan. Aduh tidak, sayang, kamu sedih. Aduh, apalagi bagi toh yang baru apa nih, baru dikasih tinggal sama si doi ya. Waduh, ada yang baru putus ini. Aduh sayang, cinta jangkam galau gak, please deh. Ya kan, santai aja bro. Ya kamu orang jangan sedih, santai ya kan. Ada yang jauh lebih terbaik lagi begitu ya. Aduh, tapi ada bilang kaks tepuk kenangan tuh tidak bisa tong lupa. Kak, biasa saja mo. Kenangan apa yang tidak bisa kamu lupakan ya. Baik itu buruk maupun tidak buruk ya kan. Nah, tapi kebanyakan kita itu ya kenangan yang selalu di kenangkan dalam hubungan kita itu seringkali itu dengan hal yang baik ya kan. Sedangkan yang buruk itu pasti kita sesali kan. Makanya ya jangan asal menjalani hubungan ya tanpa tidak berpikir panjang yang baik untuk kalian punya hubungan yang sehat kan, seperti itu. Oke, guys, nanti di jaga malam masih Martin lanjut ya. Dan masih Martin mau hadirkan dulu ya, kalau saya mau bilang lagu ini sangat keren banget ya, dari miliknya Naf, Terendap Larahku ya. Saya spesial buat saya punya abang paling ganteng sudah nih, buat abang Hendra ya. Selamat malam abang Hendra. Abang Hendra Sianipar ya, yang berlokasi di jalan Sisinga Mangaraja ya. Lagu ini kalau saya dengar ya, saya pasti ingat kenangan kita di sini ya. Asik ya. Beliau adalah salah satu mantan pegawai RRI Pro 2 Nabire ya, senior kami ya. Oleh sebab itu saya peruntukkan satu lagu ini ya, bukan satu album, satu lagu spesial buat abang Hendra Sianipar, dari miliknya Naf, Terendap Laraku.

Sebelum mulai, satu megahertz, teman terbaik kamu. Ya, sudah ada satu tembang lagi dari miliknya Fajar Nur ya, dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Asik. Betul kah? Jangan cuma pura-pura lagi. Ya kan, pasti begitu ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sí.
1: Oke, maaf agak lama. Iya. Buat teman-teman yang mungkin saja di malam hari ini, ya, yang sedang nikmati jalan malamnya, malam Rabu, ya. Kalau biasa dong bilang malam Kamis begitu, ya. Tapi kalau ngerti bilang malam Rabu, ya kan? Ini kan hari Rabu malam tuh, nah, Rabu malam. Oke, selamat malam aja untuk saudara dosen semua yang di malam hari ini, ya. Ya, masih mengerjakan tugasnya, ya.

Oke, teman-teman di jaga malam ini saya siapkan satu topik ya. Ya, di mana dengan judul pacaran atau fokus masa depan. Nah, teman-teman pilih mana dulu nih? Bingung ya. Sama-sama dibutuhkan juga ya.

Kalau mau bilang pacaran, masa depan juga penting kayak gitu. Tapi kebanyakan realita yang kita lihat ini, ya kebanyakan anak muda itu, ya mungkin ada beberapa sebagian besar ya, atau sebagian kecil lah ya, anak muda itu memikirkan masa depan, ya nah, ketimbang yang sisanya ya pikir pacaran ya. Sehingga kalau kita lihat ya, anak zaman sekarang ini, waduh, waktunya semua dipakai dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, ya seperti itu. Ya, kita lihat aja, ya, tidak usah jauh-jauh, dinabir aja ya. Kalau dia fokus dengan masa depan dia, pasti dia tahu mengatur waktunya seperti apa. Apa yang nanti dia akan lakukan di setiap waktu-waktu itu, ya kan. Tapi realita yang kita lihat sendiri di Nabire sendiri, banyak anak-anak muda yang nongkrong sampai tengah malam, ya kan? Nongkrong di tempat-tempat yang sepi, ya kan? Salah satunya mungkin di Jalan Pepera, ya biasa kita kalau lihat itu kadang sampai jam 11, jam 12, ya. Kalau saya mau bilang sih itu sangat apa ya, sangat tidak baiklah untuk kita. Ya kan, guys, lanjut ya, pacaran atau fokus masa depan ya. Apa kabarnya hari ini teman-teman ya? Kalau kita mau bicara masalah pacaran atau masa depan ya, kedua-duanya memang seringkali itu membutuhkannya ya.

Bagi sebagian anak muda, memiliki pasangan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Ya, namun teman-teman, di sisi lain, masa muda juga menjadi waktu penting untuk menempuh pendidikan, membangun keterampilan, mengejar cita-cita, dan mempersiapkan masa depan. Lantas, teman-teman, apakah anak muda harus memilih antara pacaran atau fokus pada masa depan? Jawabannya adalah tidak selalu harus memilih salah satu. Melainkan apa, teman-teman? Ya, yang perlu kita ketahui bahwa menjalani hubungan dan mempersiapkan masa depan dapat dilakukan secara seimbang. Ya, asalkan teman-teman, ya, selama keduanya tidak saling mengganggu. Ya, kedua-duanya tidak saling mengganggu seperti itu. Ya, tapi kalau realita yang kita lihat kan, ya, mengganggu semua. Ya. Jangankan yang masih ABG-ABG, yang masih pacaran-pacaran. Bayangkan dan juga yang sokir aja ini juga, kalau tuh jatuh cinta tuh macam aneh begitu tuh. Nah, kenapa saya bilang kadang aneh? Ngambek-ngambekan, ya kan. Baku saling tidak mendukung dan lain sebagainya. Ih, lucu juga kamu. Ya kan. Gara-gara si dianya enggak kasih kabar apa segala macam, ya. Kita saling ya baku cuek satu sama lain, ya. Padahal kita ini sama-sama di satu tempat kerja, ya kan. Aduh, kita bisa bedakan suasana dong, ya kan. Bisa bedakan tempatnya, kita di mana dan dia juga di mana, gitu kan. Kalau kita sama-sama di kantor, kita tahu, ya kan. Oh, ini di kantor, kita harus profesional dong, ya kan. Kita harus profesional dengan pekerjaan. Jangan melibatkan masalah pribadi dengan pekerjaan, ya. Itu yang kadang saya juga bingung, teman-teman, ya. Kadang kita ini masalahnya dengan siapa? Orang lain yang kena imbasnya, ya kan. Tidak yang muda, tidak yang tua. Kita ini macam kekanak-kanakan, toh? Betul enggak? Tidak antara anak buah dengan anak buah, ya. Tidak antara pimpinan dengan anak buah atau pimpinan dengan pimpinan, ya. Seringkali ya, kalau ada masalah kecil aja yang di apa sih yang dihadapi di rumah atau di mana saja, dibawa ke tempat kerja. Inilah sesuatu budaya yang tidak boleh kita bawa ke ruang lingkup pekerjaan, ya kan? Kenapa? Karena itu akan mengganggu apa? Mengganggu fokus kita dengan pekerjaan yang ada di kantor. Ya kan? Dengan masalah yang sedang kita hadapi, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitarnya, ya kan? Kalau kita bawa ke kantor, itu menjadi racun untuk kita sendiri. Yang tadinya suasana kantor aman-aman, dengan hadirnya kita punya masalah yang seperti itu akan membuat suasana lebih kurang baik. Yang tadinya kita bad moodnya agak sedikit gimana gitu, ya menjadi kan gitu. Nah, jadi kalau saya mau bilang, siapapun kita, ketika kamu ada masalah dengan pasanganmu, selesaikan dulu di rumah, baru kamu ke tempat kerja, ya kan? Baru kamu ke sekolah, ya kan? Jangan masalah yang di rumah belum selesai terus kamu lampiaskan di rumah, apa di sekolah atau di kantor. Lucu mo, iya toh? Kenapa sih bilang begitu? Aduh, minta maaf, ya kan? Jangan kita apa sih? Jangan semuanya itu dijadikan satu, ya, menjadikan satu dan kesatuan, begitu kan? Tidak boleh. Kita harus bisa membedakan tempat, ya kan? Oh ini di kantor, oh ini di sekolah. Saya harus tinggalkan masalah saya di rumah. Ya, saya harus fokus dengan aturan yang ada. Saya harus jalankan tugas yang ada dan lain sebagainya. Begitu. Kita harus netral, kita harus profesional. Gitu. Jadi ya apa ya? Buat teman-teman siapapun kita, ya itu cara kita untuk bisa mendewasakan diri kita untuk menyikapi sebuah masalah dengan yang baik. Begitu. Ya. Itu yang kadang kalau saya lihat orang-orang, ya. Kalau masalah ada, dibawa-bawa ke kantor, dibebani, apa segala macam. Aduh, itu macam rasa gimana ya. Lain sekali gitu ya. Kok nyaman gitu ya. Nyaman kerja dengan situasi yang seperti itu. Ya, kalau saya nggak nyaman. Ya. Saya kalau nggak nyaman, lebih bagus saya nggak usah masuk kantor. Saya izin dulu, ya kan. Daripada
Orang yang nggak tahu apa-apa di kantor, kita marah tak karuan. Nah ini, ya kan? Atau orang yang tidak tahu apa-apa, kita marah teman kita di sekolah. Cuma gara-gara tuh masalah dengan tumpu pasangan. Nah, ini teman-teman, ya kan? Aduh, jadi apa ya sih? Pikir kembali lah sebelum kita mengambil tindakan, ya kan? Itu kalau saya mau berbicara dengan sisi yang negatifnya, ya kan? Tapi kalau kita mau pacaran plus dengan masa depan, ya kita bisa jalani itu dengan baik, itu dengan sikap yang baik, seperti itu. Ya pacar nggak balas ya udah nggak apa-apa, ya kan? Dia mau telepon nggak telepon ya udah kita sikapi aja dengan positif. Yang penting tetap kita fokus dengan pelajaran yang sedang kita belajar, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya itu masuk di otak kita, kita paham dan mengerti, kan gitu. Sama dengan hal kalau kita kerja juga kan seperti itu, ya. Nah, suami nggak balas atau istri nggak balas atau pacar nggak balas ya udah biarin aja. Yang penting kita baku kasih kabar, ya kan? Kita udah kasih kabar. Yang saya lagi kerja nih ya. Yang saya ada buat laporan nanti ya baru saya telepon ya. Oke. Yang penting sudah ada informasi dari kita untuk mereka atau dari mereka untuk kita. Kan seperti itu. Tinggal kita bagaimana menyikapi semua itu dengan yang baik, ya kan? Nah, jadi masalah, ya kan? Kalau saya sama istri ya seperti itu. Saya kalau sudah keluar rumah, saya bilang istri saya kalau sudah keluar rumah minta maaf ya. Kalau saya sudah kerja jangan salahkan saya kalau saya cuek. Nanti kalau saya sudah break atau ada waktu ini ya saya coba untuk telepon kalian atau WA kalian gitu. Saya tanya kabar gimana, kamu mau makan apa dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, supaya apa semua itu enak dijalani gitu. Ya, sambil kita jalani hubungan dengan pasangan kita, kita juga sambil menikmati apa yang kita saat ini sedang fokus dengan pencapaian yang ingin kita raih dengan masa depan yang sukses, kan gitu. Supaya pikiran kita tuh nggak apa sih, nggak abradul gitu kan. Jadi kita tetap memprioritaskan pekerjaan. Ya kan, ketika kita di kantor ya kita harus mengutamakan pekerjaan ya dan harus saling mendukung yang gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, berikut ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tetapkan prioritas. Pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keluarga dan pengembangan diri tetap perlu menjadi bagian penting dalam kehidupan. Jangan sampai hubungan membuat kita mengabaikan tanggung jawab atau tujuan yang sudah direncanakan. Tuh, tadi saya sudah katakan toh. Nah, jadi kalau kita sudah di kantor, sudah di sekolah, stop sudah dengan meracun suasana itu di kantor. Ya. Kalau saya jujur aja, saya tidak pernah melempah apa sih kalau ada macam contoh ada masalah ini ya, ada masalah di luar. Terus saya ke kantor marah-marah enggak. Ya, saya enggak seperti itu. Ya, saya bisa menempatkan suasana, ya, menempatkan diri. Oh, ini di kantor. Saya harus tinggalkan apa yang ada di luar. Ya kan? Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kalau namanya perselisihan beda pendapat itu sudah hal biasa. Karena apa? Dengan berdebat seperti itu mencari solusi yang baik, bukan memperkerut masalah. Ya kan? Nah, tapi kadang kan orang itu berpikir bahwa apa yang kita bicara ini menyinggung atau melanggar dan lain sebagainya. Padahal itu mau mencari solusinya, kan gitu. Nah, itu siapa yang tergantung dari kita punya pola pikirnya. Kalau pikirnya jernih, maka dia akan tanggapi semua itu dengan yang positif. Kalau pikiran dia tidak jernih, lagi kacau, ya otomatis segala sesuatu itu semua dilihat dengan yang negatif, tanpa tidak punya solusi yang baik. Dan saya bilang jangan hajar lurus. Kalau ada masalah pribadi, ada masalah apapun, kamu tinggalkan di luar, masuk di sekolah, masuk di kantor, masuk di mana saja, kamu harus bisa menempatkan diri. Kamu harus menyesuaikan suasana yang ada di sekitarmu. Jangan hajar babat lurus. Siapa yang salah, kau marah orang lain. Ya kan, betul enggak? Iya. Tugas dan tanggung jawab kamu melantarkannya. Nah.
Oke, itu contohnya ya. Yang kedua, lanjut, saling mendukung untuk berkembang. Ada pasangan yang tidak saling mendukung, yang kagak dibalas ngomongnya sudah mulai yang lain-lain gitu ya. Eh, kenapa sawe aku baru ku terangkat-angkat? Eh, satu fungku baru ku terangkat-angkat. Ma, ya kan? Ada gitu, ya kan? Padahal ini baru video call, baru WA. Eh, macet-macet kan? Orang gak usah dikerja itu tidak perlu tembaku WA, ya toh. Ada waktu tembaku WA, ada waktu tembaku video call. Bukan berarti 24 jam kamu pu HP itu tara lepas dari tangan terus tidak fokus dengan pekerjaan di kantor. Ini sebenarnya kamu pasangan dong cari makan atau cari masalah, ya toh. Kalau kamu mau dia cari makan untuk kamu, cari masa depan untuk kamu, kamu harus mendukung, bukan kamu balik mengancam. Bukan balik kamu berpikir yang negatif pada diri dia punya tindakan. Nanti kalau dia sudah dikasih keluar dari pekerjaan, baru kamu mulai bilang, ih dasar laki-laki miskin, laki-laki tidak ada guna, ya kan? Nah. Sementara dia ada pekerjaan, kamu tidak mengerti dan tidak memahami, ya kan? Nah. Kamu pikir orang kerja itu cuma asal kerja tidak berpikir. Orang kerja itu juga sambil berpikir, ya kan? Nah. Sehingga itu kamu lihat kebanyakan orang pulang kerja, kadang mereka mengeluh apa? Capek, ya kan? Capek itu bukan capek menyeluruh dengan tubuh mereka saja, bukan. Tapi capek juga dengan berpikir, gitu. Berpikir sudah capek, ditambah diomelin dengan pimpinan. Kamu pikir itu nggak capek? Capek, ya kan? Jadi harus betul-betul kamu memahami tingkat pekerjaan yang pasangan kamu miliki. Kalau tingkat pekerjaannya ringan atau sedang ringan dan lain sebagainya, atau ada yang berat, kamu harus memahami itu, ya kan? Jangan kita bicara asal-asalan tanpa tidak berdasarkan dengan bukti. Ya, kita ingin bilang kalau jalani suatu hubungan itu dengan ketidakpastian, dengan sesuatu hal yang tidak jujur dan tidak dilandasi dengan hal yang baik, ya maka semuanya akan seperti itu, akan jalan dengan kekhawatiran, kepanikan dan kecemburuan dan ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu percaya dia, dia percaya kamu, kamu jujur dan kamu tulus sama dia, ya maka dia akan jauh lebih dari itu, ya kan? Dia mau selingkuh aja masih pikir-pikir, ya elah saya punya cowok jauh lebih baik, ya kan? Ngapain saya selingkuh? Udah ganteng, udah punya pekerjaan, udah mapan, apa segala macam, ngapain saya harus cari yang lain? Begitu juga kan? Gitu. Ya elah saya kalau cari cewek lain lagi, sementara cewek saya jauh lebih baik, ya kan? Udah cantik, udah punya pekerjaan sendiri, wanita karir, apa segala macam. Apalagi yang kurang dari pasangan kita kalau semuanya sudah sempurna kayak gitu. Apa yang kita mau cari, ya kan? Nah, kadang itu orang selingkuh itu karena mereka tidak puas dengan kecantikan maupun nafsu yang mereka miliki yang lebih dalam pikiran mereka yang negatif, ya kan? Itu yang kadang orang selingkuh itu di situ, ya kan? Nafsu negatif yang selalu meliputi pikiran mereka, ya kan? Dan mereka menganggap pasangan mereka jauh lebih berkurang daripada mereka, ya kan? Nah, itu kadang otak-otak negatif itu yang seringkali menghancurkan hubungan kamu dengan pasanganmu. Karena pasangan kamu cantik kok, ya kan? Saya aja kalau saya pulang sama istri saya, ya. Ma, aku cantik sekali, Ma. Ya, kadang istrinya, kau stop boros sudah, Pak. Sengkeji. Orang bilang istri cantik salah. Nanti kalau orang bilang perempuan lain cantik, kamu marah, kan gitu kan. Nah, jadi sekali-sekali lah kita saya bilang istri kita cantik, ya kan, manis, gitu kan. Supaya membuat hati dia senang, ya kan. Selain itu juga ya kita buktikan keseriusan kita punya kasih sayang yang tidak pernah pudar untuk pasangan kita, kan gitu. Jadi itu seperti itu, teman-teman. Nanti kalau pasangan kita diganggu oleh orang lain, baru kita balik marah, ya kan? Makanya itu yang bilang, tidak mungkin asap itu dia bisa muncul kalau tidak ada api. Betul enggak? Makanya
itu salah satu contoh seperti itu yang kurang baik, ya kan? Tapi jangan, kita harus saling mendukung siapapun kita, ya kan? Jangan tidak baku saling mendukung, ya, sama-sama memahami, mengerti dan lain sebagainya dengan risiko pekerjaan yang pasangan kita miliki, kan begitu? Nah, apalagi kalau minta maaf ya, pasangan kita mungkin seorang dokter atau mungkin seorang tentara, seorang polisi atau seorang brimob atau seorang pegawai negeri atau seorang apapun itu ya, dengan profesi yang bermacam-macam ya. Nah, kita udah tahu kan tingkat risiko mereka dalam pekerjaan seperti apa. Apalagi kalau pasangan kita seorang penambang. Nah, seorang tambang kan, apa pekerjaannya tambang kan. Nah, kamu tahu tingkat risikonya pekerjaan seperti apa gitu. Jadi kita marah itu jangan asal marah tanpa tidak memikirkan tingkat risiko pekerjaan yang dimiliki oleh pasangan hidup kita. Begitu mama-mama dong. Nona-nona dong, kamu paham toh. Jadi, itu Martin bela laki-laki. Mentang-mentang dia laki-laki jadi mendukung laki-laki. Tidak sayang, saya tidak mendukung laki-laki. Saya di sini tuh di tengah-tengah, Pak, ya kan. Coba kamu di kita di kamu. Coba gantian ya. Kamu kerja sebagai laki-laki, kita kerja sebagai perempuan. Ayo kita rasakan tingkat kejenuhan, kecapean, stresnya itu di mana? Ayo. Ya kan? Di luar dari kita sebagai ibu ya, minta maaf, sebagai ibu atau ayah. Kita sebagai laki-laki normal, wanita normal yang masih bujang. Coba kita pikirkan. Hati berbicara. Jauh lebih keras kita pun hidup, Pak, laki-laki. Laki-laki itu dia jalan itu dengan beban pikiran. Ya. Laki-laki itu ibarat tiang listrik. Dia cuma bisa berdiam diri, ya kan? Dia tinggal menunggu waktu kapan dia dicabut dan diganti. Itu laki-laki. Kenapa? Dia ketika mau ke kiri, mau ke kanan, dia akan dianggap serba salah. Dia mau melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Selalu difikir dengan yang negatif. Jadi ujung-ujungnya apa? Dia lebih memilih berdiam diri, ya kan? Dia tidak mau menceritakan apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia hadapi. Kenapa? Jadi laki-laki itu tidak sama seperti wanita. Laki-laki itu lebih memilih diam, dia tidak mau cerita apapun. Beda hal kalau wanita, dia masih bisa mencurhatkan apa yang ada isi hati dia untuk orang lain. Tapi kalau laki-laki tidak ada. Dia lebih memilih memendam, ya kan? Lebih memilih mendendam apa memendam daripada dia menceritakan. Kenapa? Dia tidak mau melihat orang yang di sekelilingi dia itu merasa susah, sakit, sulit dengan apa yang dia rasakan. Itu kenapa? Jadi laki-laki pria sejati itu dia ingin memberikan sesuatu kebahagiaan yang abadi untuk keluarganya. Oleh sebab itu, dia lebih memilih dia yang sakit, dia yang susah, ketimbang orang yang dia cintai, dia sayang itu yang susah. Dia tidak mau. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan di situ, bos. Jadi kamu jangan berpikir bahwa, oh kita kerja gini, enggak. Jadi kita sama-sama saling mendukung ya. Nah, ini di sini nggak ada bela-bela ya, saya nggak bela siapa-siapa. Tapi setidaknya kita juga harus bisa memahami dan mengerti begitu ya. Kasihan kan teman-teman ya. Masih ada curhat nih bos, bukan curhat tapi ini memang realita bos ya kan. Betul nggak? Iya kan? Beda kalau yang laki-laki buaya darat kan, beda kalau laki-laki yang apa ya saya super power ya kan. Nah, dia tahu apa yang dia lakukan untuk keluarga ya kan. Oke, itu yang selain mendukung untuk berkembang ya. Yang ketiga, jangan terlalu bergantung ya. Memiliki pasangan bukan berarti seluruh kebahagiaan dan kehidupan harus bergantung pada satu orang. Tetaplah memiliki teman, keluarga, kegiatan, hobi dan tujuan pribadi. Dan yang empat, atur waktu dengan baik. Anak muda sering memiliki banyak aktivitas, mulai dari sekolah atau kuliah hingga organisasi, pekerjaan dan kehidupan sosial. Karena itu kemampuan mengatur waktu menjadi penting ya. Waktu untuk belajar atau ya bekerja jangan sampai selalu dikorbankan hanya demi bertemu atau berkomunikasi dengan pasangan. Tuh, toh. Nah, jadi waktu untuk belajar atau bekerja jangan sampai selalu dikorbankan. Nah, jangan selalu dikorbankan
hanya demi bertemu atau berkomunikasi dengan pasangan. Tuh, saya juga begitu. Nah, jadi tuh yang istri saya tuh tahu kalau saya sudah keluar rumah, mah saya kerja dulu ya. Oh iya, hati-hati apa? Udah, ya kan. Kalau ada tamu, mah saya ada mau jemput tamu dulu ya, mah. Oh iya. Terus gimana? Kamu hari ini kerja nggak? Ya kalau di kantor saya libur. Ya. Oh gitu. Ya udah, hati-hati di jalan. Ya udah. Ya. Dan ya seperti itulah. Ya. Dan yang poin kelima, bicara tentang tujuan masa depan. Nah, kadang kita ini jalan untuk temu bicara tujuan masa depan ya. Yang ada tuh cuma bahagia sesaat, habis itu sudah pahit yang terasakan. Oh, betul nggak? Betul. Jika hubungan sudah cukup serius, tidak ada salahnya membicarakan harapan dan tujuan masing-masing. Misalnya teman-teman ya, rencana pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, maupun cita-cita. Dengan komunikasi yang terbuka, masing-masing dapat memahami arah kehidupan pasangannya. Dan yang keenam, jangan ya kehilangan diri sendiri. Tetaplah menjadi diri sendiri ya. Hubungan seharusnya tidak membuat seseorang meninggalkan cita-cita, nilai-nilai pribadi, teman, keluarga, atau kegiatan positif yang sebelumnya dijalaninya. Oke, yang ketujuh atau yang terakhir ya. Ingat bahwa masa depan muda ya, yang semasa ingat bahwa masa muda adalah waktu untuk belajar. Pacaran bukan satu-satunya hal yang menentukan kebahagiaan seseorang. Saya ulangi ya, pacaran bukan satu-satunya ya hal yang menentukan kebahagiaan seseorang. Masa muda juga bisa digunakan untuk mencoba hal baru ya, membangun keterampilan, mencari pengalaman, membuat karya, dan mempersiapkan kehidupan di masa depan. Nah, jadi saya tarik kesimpulan teman-teman ya, memiliki pasangan atau memilih untuk fokus pada masa depan ya, merupakan pilihan pribadi. Yang penting, setiap anak muda perlu memahami prioritasnya dan memastikan pilihan yang diambil tidak membuat pendidikan, ya, tanggung jawab maupun tujuan hidup menjadi terabaikan. Nah, jadi buat teman-teman ya, pacaran boleh ya, mengejar masa depan juga harus jalan terus ya, karena hubungan yang sehat bukan tentang saling menghambat, tetapi tentang saling mendukung untuk menjadi lebih baik. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya dapat bagikan untuk Mbak Sudara dan semua di rumah ya. Terkhusus buat siapapun kita, anak muda yang maupun yang udah dewasa ya. Nah, jadi yang penting sama-sama itu saling mendukung ya kan. Saling memberikan sesuatu hal yang positif ya, dalam memberikan kontribusi yang baik ya toh. Bagaimana, salah kah Sonde? tapi saya pacar tidak begitu kali. Nah, itu lagi mau bagaimana. Beda toh. Nah, tapi ya santai aja, kalau ada pacarmu yang tidak seperti apa yang kita bagi di malam hari ini ya, kamu coba-coba aja pelan-pelan ya, berikan pemahaman ke dia dengan yang baik gitu ya. Jangan dia bilang, tapi kak saya udah coba kak ya kan, tapi pasangan saya suruh saya keluar dari pekerjaan saya. Gak apa-apa kalau memang dia ngomong seperti itu, gak apa-apa. Yang penting ada tanggung jawab dari dia untuk kamu punya kehidupan selanjutnya gitu. Jangan dia udah kasih keluar nih ya kan. Oke, kamu masih pacaran kan? Terus dia udah minta kamu keluar dari pekerjaannya. Apa pekerjaannya kamu? Ketika kamu keluar, terus dia lempas tanggung jawab. Nah, ini yang cuma takut di sini, ya. Nah, ini saya kasih tahu untuk adik-adik yang masih muda-mudi nih, ya kan? Masih cantik-cantik yang baru pertama kali mengenal dunia pekerjaan nih. Ya kan? Kamu jangan bodoh, ya kan? Laki-laki enak dia suruh kamu keluar, ya kan? Keluar dari pekerjaan. Ya kan? Ketika kamu keluar, kamu berpikir bahwa dia akan serius dengan kamu. Belum tentu, ya kan? Belum tentu dia mau serius dengan kamu. Belum tentu dia mau tanggung jawab kamu seumur hidup. Belum tentu, ya kan? Dan belum tentu dia akan menjadi milikmu dengan seutuhnya, ya kan? Kenapa? Realita hidup yang seringkali terjadi itu, ketika wanita itu keluar dari pekerjaan, si cowoknya jalani hubungan begini-begini dan lain sebagainya. Besok lusa dia tinggalkan kita, Pak. Iya kan? Nah, tinggalkan kita, terus kita mau makan apa, sayang?
kita mau terjun lagi ke dunia pekerjaan, teman-teman pasti akan ketawain kita. Ya kan? Kenapa? Ih, makanya kok bodok mo, ya kan? Jangan gara-gara laki-laki yang kemarin itu kok keluar dari pekerjaan. Saya sudah bilang kok baru kemalauan sampai. Jadi ya, biasanya kalau saya mau bilang siapa yang salah? Kita yang salah, bos, ya kan? Itu yang saya bilang. Sekali lagi, jangan mau percaya mulut manis orang, ya kan? Mulut manis laki-laki maupun siapapun orang itu, ya. Yang mungkin menawar pekerjaan lebih baik untuk kamu, tapi ya belum tentu kamu akan memiliki itu dengan utuh. Nah, jadi hati-hati, ya, siapapun kita, ya. Jadi kalau sudah ada pekerjaan, ya kerja aja, ya. Nah, kalau kayak saya dulu bilang istri saya, ya saya tanggung jawab, ya kan. Nah, mah, kau istirahat ya, kau gini-gini. Ya udah, ya. Sekarang ya saya cari pekerjaan dia, gitu. Ya sambilan, ya. Walaupun kadang istri bilang, ih saya mau kerja apa, begini. Saya bilang sama dia, daripada kau kerja di orang lain, kau punya usaha ada. Jalankan usahamu, ya kan. Gak apa-apa, ya kan. Toh juga itu untuk kamu sendiri, bukan untuk saya. Daripada kamu kerja untuk orang lain, lebih bagus kamu kerja untuk dirimu sendiri. Kamu yang nikmati sendiri. Kalau kamu kerja dengan orang lain, kamu mau kumpul uang berapa juta pun itu tidak akan cukup, ya kan? Tidak akan cukup. Yang kamu rasakan itu adalah lelah dan capek. Tapi kalau kamu kerja dengan usahamu sendiri, yang kamu miliki sendiri, kau mau libur kapan saja bisa, ya kan? Ada uang ya kau jalan-jalan, kau nikmati makan minum yang enak. Sementara kau kerja di orang lain, kau belum tentu bisa diizinkan libur lah, apa segala macam lah, ya, datang terlambat diomelin lah dan lain sebagainya, ya kan? Ya udah istri saya, oh iya juga ya, ya itu. Ya. Tapi ya itulah, pilih hidup itu pilihan. Kamu mau pilih yang mana, kan gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya ya seperti itulah teman-teman. Ya, jadi kita harus bisa berikan pemahaman yang baik untuk pasangan kita, gitu. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita yang masih muda-mudi nih, ya, ya masih cantik-cantik nih, masih cewek, ya kan, kamu jangan mau percaya dengan mulut laki-laki yang manis. Kalau dia bilang dia suruh kamu keluar dari pekerjaan, kamu tanya saja, kok bisa kasih makan saya? Kok bisa melengkapi kebutuhan saya sehari-hari, gitu kan? Terus saya mau tanya, kok serius tidak dengan saya? Nah, kalau kok serius, kok ikat saya dong, ya kan? Ikat, maksudnya ikatan, ya kan? Ya seperti itu harus buktikan gitu. Jangan kamu lari kosong sayang, kamu sudah keluar baru ujung-ujung laki-laki kasih tinggal kamu. Aduh cinta, aduh. Itu sangat-sangat apa ya sih? Sangat-sangat bodoh lah kalau kita mau bicara seperti itu, ya. Hati-hati ya adik-adik ya. Jangan mau termakan rayuan manis, ya kan? Mudah-mudahan sekarang tuh zamannya mulut bagedi, tahu kan mulut bagedi? Balendir dan balicin. Ah itu. Mulut seorang laki-laki memang tidak semua seperti itu, tapi hampir sebagian besar begitu orangnya. Habis manis pahitnya dikasih tinggal kan? Yang itu sampai terjadi untuk kalian ya. Sebab itu lebih berhati-hati dalam berkenalan dengan siapapun pria. Ya kadang pria itu wah tampang bagus kan, culun-culun imut gitu ya. Ih dia baik, ih ayo macet, dia baik sekali, dia perhatian. Itu awal sayang. Kita belum tahu dia puakar. Dia puakar tuh lebih jahat pak. Jadi hati-hati ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bagikan di malam hari ini bisa ada manfaat baiknya untuk kalian. Ya, ingat ambillah yang baik. Ya, jangan ambil yang tidak baik. Ya, kenapa teman-teman? Karena apa yang kita bagi di malam hari ini tidak memiliki unsur yang sengaja. Ya, tidak ada menyinggung siapapun orang. Ya, jadi kalau yang baik silakan diambil, yang tidak baik kamu kasih tinggal. Ya. Nah, karena setiap orang pasti ingin memiliki masa depan yang baik, ya kan? Masa depan yang sukses, ya kan? Dan juga memiliki pasangan dengan yang utuh, ya kan? Nah, bukan pasangan yang cuma sekedar pasangan biasa, habis itu udah tinggalkan kita. Ya, tidak. Semua orang, siapapun kita, pasti ingin memiliki kehidupan yang baik. Baik itu dengan pasangan yang baik,
dan juga masa depan yang baik, kayak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Martin minta maaf kalau mungkin ada tutur kata maupun bahasa yang mungkin saja kurang begitu berkesan dan lain sebagainya ya. Nah, nanti kita akan jumpa lagi ya di lain waktu dan di lain kesempatan ya, di edisi siaran 30 September 2026 di akhir bulan untuk kita semua. Dan akhir kata, selamat malam, selamat memasuki di awal minggu yang pasti di awal bulan yang baru, di tanggal yang baru untuk kita semua nanti di 1 Oktober di esok pagi. Ya, kiranya di awal bulan yang baru nantinya bisa menjadi bulan yang membawa berkat untuk kita semua. Sehat selalu dan Tuhan memberkati kita semua.

selama 1 jam ke depan Teman Pro 2. Dan malam hari ini seperti biasa Teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya Teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina Teman Pro 2 dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya, sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Istirahat.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serin lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Abis gitu body pump sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, okay, coba juga padel
1: sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya. Main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke, itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu enggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan. Udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi ya kan. And then berkeluarga. Sempat gak nyanyi lama juga. Tapi kayak gak bisa berhenti banget itu. Gak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen. Kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time. Really miss that time.
0: Itu adiksi yang susah dihilangkan ya. Apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman perdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Produ, jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa okay. mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak? Dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain.
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semua-semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No. Gitu.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Yeah. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini nggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe arguing
0: sometimes.
1: Pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: yeah. Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan? Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya? Nggak ada bedanya sama yang muda ya?
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan?
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke. Nah, tapi kalau dari yang Kak Satrina ceritakan di lagu kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? Kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita nggak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
0: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Nggak apa-apa. Ini buat yang nggak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Nggak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah, itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Iya.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih, Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu, Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu enggak masalah gitu semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu enggak masalah karena musik juga mungkin enggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan enggak juga ya.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong. Yes. Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya, why not? You just inilah.
0: Oke, okay. Just do it ya.
1: Iya, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap, Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus.

0: Chat. Music Live Chat. Pro FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: Yeah? I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengen itu kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya. Yeah,
1: we have to follow the ini.
0: Trend ya.
1: Iya. Yeah, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya. Ya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Pop dangdut lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget.
0: Iya,
1: yeah,
0: itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya. Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih, produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya, banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak, cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu. I'm back.
0: I'm back. Satrina is back, gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh, yang
1: itu dulu. Jadi kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin. Oh my
1: gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda, boleh yang muda.
1: Maaf.
0: Iya nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks yang ngeliatnya ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great, amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya, genrenya.
0: Oh iya?
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih, oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener-bener, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Marin Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh.
0: Oke, oke, oke.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza, Dato' Siti Nurhaliza udah paling,
1: Dato, ya.
0: Udah
1: iya,
0: paling
1: iya.
0: Top tuh,
1: iya, iya.
0: Jatuh, udah paling top itu, iya iya iya.
1: Coba nanti cek deh itu, Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya?
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards?
1: Dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke oke oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu, kira-kira ada lagi nggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget, tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini, ada nggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer terus.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya yeah, iya. Yeah. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar nggak bisa di-record. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, oke, okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke, okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro,
0: iya iya. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? Ya, udah jengir-jengir nih. The one and only, your beloved husband pasti.
1: Yeah. Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo. Halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesalahannya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kesalahannya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can see.
0: Yeah, oke. Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa. Itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang ke Hasan, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman Bro Dua, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Bro Dua seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Yeah. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke. Dengerin, jangan di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Yes. Oke, okay. Okay, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

102 Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue, Elande Krisnandaru di malam hari ini. Teman berdua, lo tau gak sih kalau di belakang ini tadi gue sempat ngobrol ya sama artis MLC kita tadi, teman berdua, The One and Only, siapa lagi kalau bukan Kesatrina. Jadi buat lo yang belum tahu, Kesatrina adalah salah satu musisi Indonesia yang malang buana cukup lama dan hiatus karena berkeluarga, tapi sekarang comeback. Dulu itu ngajarin, bukan ngajarin, tadi kita ngobrol tentang percintaan dewasa tadi di lagunya. Nah, gue itu jadi inget ya, tadi gue sempat nanya juga kayak, berarti di tengah-tengah kesibukan Kesatrina dan suami kan berarti harus meluangkan waktu untuk tetap bersama ya. Ini mengingatkan gue sama salah satu lagu dari Bernadia, teman berdua, yang lagi gue dengerin cukup sering belakangan ini, teman berdua. Judulnya adalah Lawan Jarak dan Waktu. Waktu. Dari Bernadia, teman berdua, Lawan Jarak dan Waktu, lagunya kayak gini nih.

Lo ngerti gak sih teman berdua di saat lo berusaha untuk meluangkan waktu sama orang yang lo sayang, itu berarti lo sudah mengusahakan dengan cara yang paling minim ya teman berdua. Karena kadang tuh orang tahu gitu bahwa setiap orang punya prioritas masing-masing, punya kerjaan masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Tapi untuk sekedar ngabarin atau ngangkat telepon aja kadang gak semuanya mau teman berdua. Nah itu yang coba disampaikan the one and only Bernadia di lagunya yang berjudul Lawan Jarak dan Waktu. Menurut gue ini adalah prequel, kata orang-orang di TikTok sih. Katanya ini adalah prequel dari lagu Lama-Lama. Kalau Lama-Lama tuh kan kayak udah capek, nyerah gitu. Nah kalau di sini ini adalah lagu dimana lo lagi mengusahakan dan juga lagi coba untuk meluangkan waktu. Meskipun di lagu ini sih ujung-ujungnya kalah ya katanya. Tapi ini part favorit gue.

Jadi lu tuh harus tahu juga teman berdua bahwa saat lu memutuskan untuk bisa bersama-sama sama seseorang, lu tuh harus tahu bahwa ada komitmen dan juga ada orang yang harus lu jaga dengan cara apa? Iya, minimumnya dengan cara lu ngabarin gak sih? Tapi gue juga tahu ya, maksudnya dalam beberapa situasi ada orang yang punya hubungan di mana hubungannya tuh kayak ya gue ngabarin mah 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada yang kayak gitu. Dan mungkin buat beberapa orang ada yang works ya. Kalau buat gue sih kayaknya gak terlalu works sih hal-hal kayak gitu. Tapi anyway, buat lo khususnya warga Jakarta yang kayaknya lagi sibuk banget ya dengan kerjaannya, dengan semua kegiatannya, jangan lupa untuk kabarin orang tersayang, jangan lupa untuk kabarin keluarga lo, jangan lupa untuk kabarin orang tua lo, ataupun anak-anak lo mungkin kalau udah punya anak dan berkeluarga. Karena cuma dari itulah bahwa hidup lo lebih punya arti, dan juga pastinya lo juga lebih merasakan kehadiran lo tuh dihargai sama seseorang. Iya gak sih? Sayangnya lagu ini belum ada di playlist memperdua. Aduh, gue harus nyenggol Oza apa nih di album yang baru ini. Za, tolong Za, album yang baru nih Za, belum nih. Ya, buat lo teman berdua yang lagi kerja dengan kesibukannya, jangan lupa untuk kabarin orang-orang tersayangan lo. Dan juga, pastinya malam hari ini kasih tau dong lo lagi kangen sama siapa. Kasih tau gue di hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Dan masih gue temen

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Di malam hari ini masih barengan sama gue, Elan ya. Dan lo tau gak sih, selalu ada kabar yang menurut gue membagongkan atau mengejutkan ya, dari sosial media. Terutama dari TikTok malam hari ini, teman Pro 2. Karena dari Kejagung, teman Pro 2 baru aja menetapkan dari ex Dirut Pertamina, teman Pro 2, yaitu Luhut Budi Jatmiko, teman Pro 2, ternyata terbukti melakukan korupsi sebesar 1 kuadriliun, teman Pro 2. Nah, lo tahu kuadriliun itu berapa bentuknya? Ini kalau dalam bentuk angka nih, gue kasih tahu aja nih. 1 kuadriliun itu angkanya itu ada 15 nol. Jadi nol ya, 15. Jadi kalau lo yang gajian nol masih 6, 7, 8, jauh, tenang aja. Nah, 1 kuadriliun itu kalau dihitung itu berarti sama dengan 1000 triliun. 1000 triliun. 1 triliun udah pernah megang apa belum? Ini ada 1000 triliun dikorupsi, teman Pro 2. Dan enggak cuma itu, tadi gua cek ya di Google, kalau misalkan uang 1 kuadriliun gua beliin cilok, gua dapat berapa? Lu tahu dapat berapa? Gua dapat 1 triliun biji cilok. Lu bayangin, 1 triliun biji cilok. Gua bisa bikin Indonesia sama Uganda kenyang semua. Nah, lu bayangin duit sebanyak itu dikorupsi. Ini kalau misalkan kita gunakan untuk hal-hal lain, menurut gue ini pasti masih bisa. Lu bayangin kalau 1 triliun biji cilok ini gue taro di MBG, itu ya 200 tahun kali baru habis tuh ciloknya. Tapi ya itu menurut gue, teman kedua. Lu bayangin ada sebuah kasus korupsi dengan angka yang luar biasa. Gue gak tahu sih, maksudnya dari segi penalaran nih gimana. Lu sebagai manusia, bisakah ngabisin duit 1 kuadriliun sendirian gitu? Lu mau beli apa sih di dunia ini? Beli planet baru? Kan mungkin juga. Planet ban mungkin lu beli. Cuma kalau planet baru sih, menurut gue enggak ya. Jadi, menurut gue ini adalah satu kasus korupsi yang hampir gak masuk akal terjadi. Dan ternyata ada kerugian yang disebabkan dari korupsi ini ya ternyata segitu. Nah, kalau menurut teman-teman berdua, apa hukuman yang pantas didapatkan untuk orang atau ex Dirut Pertamina yang korupsinya 1 kuadriliun ini? Apakah hukuman mati ini cocok atau tidak, atau ternyata ada hukuman lain, misalkan mungkin sabet penggaris tapi si Indonesia gitu, mungkin ada yang lebih cocok ya, teman berdua. Nah, kalau lo punya ide apa, coba kasih tahu gue. Dan kalau lo punya uang 1 kuadriliun dari hasil korupsi ini, dari hasil korupsi si bapak ini ya, maksudnya bukan lo yang korupsi, dari hasil korupsi bapak ini 1 kuadriliun, lo mau beliin apa? Tadi gue udah ngitung tuh, kalau gue beliin cilok dengan harga per biji Rp1.000, itu gue dapat 1 triliun cilok. Nah, lu mau lu pakai apa duitnya? Coba kasih tahu malam hari ini, teman Pro 2. Gue buka di hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Masih akan gue temenin sampai nanti jam 12 malam. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng di Pro 2 FM Jakarta. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Nomor kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 91 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Selamat pagi. Ketemu lagi bareng Suci di siaran hari ini, di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 teman Pro 2. Kita sudah memasuki bulan baru ya. Semoga di bulan baru ini terjadi sesuatu hal-hal yang baik-baik saja ya teman Pro 2. Tentunya di pagi hari ini Suci mau ucapin selamat pagi aja buat kalian. Selamat beraktivitas, selamat memulai aktivitas kalian semua di pagi hari ini. Seperti biasa teman Pro 2, di jam 5 ini Suci temani kamu dalam jazz musik selama 1 jam ke depan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, bang gak ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kak, ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Stay tuned on Prodware FM. Teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: RRI Produa Nabire. Teman terbaik kamu.
3: Info Produ FM.
4: Waktu Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire melalui Kepala Bidang Kabid Persampahan Matias Misi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah dari atas kendaraan saat berpergian. Kebiasaan buruk ini dinilai tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. DLH Nabire mencatat masih banyak pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, yang sengaja melempar sampah plastik, botol minuman hingga bungkus makanan ke tepi jalan atau drainase saat kendaraan tengah melaju. Ia menambahkan bahwa sampah yang dibuang sembarangan di sepanjang jalan utama berpotensi terseret air menuju saluran drainase yang menjadi salah satu pemicu utama penyumbatan dan banjir saat hujan deras turun. Selain itu, pecahan kaca atau sampah keras yang dilempar dari kendaraan dapat membahayakan keselamatan pengendara sepeda motor di belakangnya. Untuk menciptakan Nabire yang bersih, indah, dan nyaman, DLH Nabire terus melakukan sosialisasi serta pengawasan di titik-titik

Harjo Kembaren menyebut penanganan harus diawali asesmen kondisi pengguna. Asesmen ini ditujukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan dan dampak yang dialami. Pemeriksaan juga mencakup kondisi fisik dan mental pengguna. Psikiater akan memeriksa kemungkinan gangguan cemas, depresi hingga keinginan mengakhiri hidup. Mereka juga bisa diarahkan ke layanan penanganan adiksi yang tersedia secara berjenjang melalui fasilitas kesehatan. Kasus dapat ditangani mulai dari puskesmas hingga rumah sakit dengan layanan psikiatri dan kesehatan mental. Sejalan dengan hal itu, pengamat pendidikan UIN Jakarta, Dr. Jejen Musfah, mengatakan sekolah dan kampus perlu mengevaluasi sistem penanganan narkoba yang dimiliki. Menurutnya, aturan dan kode etik perlu didukung sistem yang mampu mencegah serta menangani kasus secara efektif. Ia mengatakan guru dan dosen juga membutuhkan peningkatan pengetahuan terkait penanganan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pelatihan dapat membantu tenaga pendidikan memahami cara mencegah dan menangani kasus tersebut. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari rri.go.id.

0: Por supuesto. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Totally ready. Claim your student plan today. www.bian.co.id Bian Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Fodu FM. Fodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Fodu FM.
2: Aku hemat, aku emang
0: Stay tuned on Fodu FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Teman Prodo, aktivitas fisik ini ya merupakan salah satu kebiasaan yang penting sekali dalam menjaga kesehatan teman Prodo. Olahraga secara rutin ini bisa sekali membantu untuk meningkatkan kebugaran dan menjaga fungsi berbagai sistem tubuh. Tidak selalu diperlukan olahraga dengan intensitas tinggi teman Prodo. Cukup dengan berjalan kaki atau bersepeda, berenang, senam, atau mungkin melakukan aktivitas fisik lainnya ini bisa menjadi pilihan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang mungkin agak jarang ya berolahraga, aktivitas fisik ini bisa dimulai secara bertahap dulu teman Pro 2. Durasi dan juga intensitasnya ini kemudian bisa ditingkatkan ya sesuai dengan kondisi tubuh. Olahraga ini teman Pro 2 juga bisa membantu menjaga berat badan serta mendukung kesehatan jantung dan metabolisme. Aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten ini bisa memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan olahraga berat tetapi hanya sesekali. Bukan hanya olahraga tentunya teman Pro 2, penting juga untuk memberikan waktu istirahat ya pada tubuh. Aktivitas fisik yang terlalu berat tanpa pemulihan yang cukup ini justru bisa membuat tubuh mengalami kelelahan. Dengan menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas, seseorang ini bisa membantu menjaga kebugaran sekaligus mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi mungkin pagi ini teman Pro 2 ya, ada yang mungkin libur kerja atau mungkin nanti masuknya jam 8, bisa memanfaatkan waktu pagi ini ya dengan olahraga ringan. Bisa mungkin jalan-jalan ya di sekitaran kompleks rumah, atau mungkin kalau kamu malas keluar teman Pro 2 ya, bisa juga cuma putar-putar dalam rumah. Atau mungkin kamu pengen olahraga yang kayak mungkin senam tapi dari rumah, teman Pro 2 ini boleh banget ya. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Oh, no.
4: Ini dari Tunai Gampang, ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
5: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini, bayar cepat sekarang juga.
6: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
7: Bayar cepat, bang. Sekarang juga, nggak pakai lama.
5: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fodu FM. Fodu FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka

0: Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. 2 ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Via mobile application. Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Be Young, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Beyond, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir gue gitu doang, cowok.
1: Kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Prodi FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodi FM, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.